Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Künefer Hasbandar Antakya. Künefer Hasbandar Antakya. Daerah Antakya di Hatay, sebuah bandar di pesisir Mediterranean Turkiye, terkenal dengan pencuci mulut yang sangat istimewa yang dinamakan sempena daerah tersebut. Antakya Künefesi atau Künefa Hasbandar Antakya telah didaftarkan sebagai salah satu produk berpetunjuk geografi Turkiye selepas permohonan yang dibuat oleh Dewan Perdagangan dan Perindustrian Antakya pada tahun 2006. Künefa Antakya adalah antara pencuci mulut Turkiye yang mengandungi keju yang jarang ditemui. Dalam pembuatannya, bahan-bahan seperti kadayıf halus yang dibuat daripada tepung gandum, keju künefa segar, mentega dan sirap manis digunakan. Pencuci mulut ini disediakan dengan meletakkan keju künefa di antara dua lapisan kadayıf halus dalam dulang bulat yang besar dan dimasak sebelum ditambah sirap mengikut kemanisan yang diinginkan. Saiz dulang bergantung pada bilangan hidangan yang akan disajikan. Künefa Antakya mempunyai ketebalan sekitar 1 hingga 2 cm. Apabila dimakan panas, keju di dalamnya diharapkan akan memanjang berjalur. Keju tanpa garam yang digunakan mesti segar kerana jangka hayatnya hanya 2 hingga 3 hari. Penggunaan keju yang sudah disimpan terlalu lama boleh merosakkan rasa Antakya Künefesi ini atau künefa khas Antakya ini. Künefa Antakya berbeza daripada pencuci mulut Turkiye yang lain yang mengandungi keju dari segi bentuk, warna, komposisi, cara penyediaan dan cara ia dimakan. Tidak seperti pencuci mulut keju yang lain, permukaan atas dan bawah künefa Antakya ini dimasak secara berasingan yang memerlukan kemahiran khas. Manisan ditambah selepas proses memasak dengan menambah sirap. Pencuci mulut ini biasanya dihidangkan dengan taburan pistachio di atasnya bersama-sama krim kaimak atau ais krim. Produk berpetunjuk.

Jalan pendakian panjang pertama di Turki, Jalan Likya. Bila masa kali terakhir anda keluar untuk berjalan kaki? Atau mari kita ubah soalan. Adakah anda berjalan kaki secara rutin setiap hari? Berjalan adalah satu sukan yang boleh dilakukan pada bila-bila masa. Di mana-mana sahaja dan pada usia berapapun. Tanpa memerlukan peralatan yang khas. Sama ada di tengah kota, di tepi pantai, di gunung, atau di dalam hutan. Di mana sahaja anda berada, berjalan adalah aktiviti yang boleh dilakukan. Ada yang berpendapat bahawa berjalan bukanlah satu sukan kerana tiada persaingan atau sasaran mata. Namun, pakar lebih ramai yang menyatakan bahawa berjalan adalah salah satu sukan yang paling bermanfaat untuk kesihatan tubuh dan jiwa kita. Apabila anda berjalan, otak anda menerima lebih banyak oksigen. Metabolisme anda menjadi lebih cepat dan otot-otot dalam tubuh anda termasuk jantung menjadi lebih kuat. Dengan bantuan hormon yang mula dikeluarkan selepas lebih setengah jam berjalan, mood anda akan berubah ke arah yang positif. Ketegangan akan berkurang. Fikiran menjadi lebih bebas. Dan imajinasi akan terbuka. Falsafah terkenal Nietzsche mengurangkan keterukan serangan migrainnya dengan berjalan selama berjam-jam dan berfikir selama berjalan. Dia menyatakan bahawa fikirannya hanya dapat berkembang dengan berjalan. Jean-Jacques Rousseau, salah seorang tokoh terpenting dalam revolusi Perancis, juga menyatakan bahawa dia hanya dapat berfikir dengan mendalam dan mencari inspirasi ketika berjalan. Pemimpin politik dan rohani India, Gandhi, melancarkan protes pasif terhadap penjajah Inggeris dengan melakukan perarakan sejauh 400 km yang dikenali sebagai Tuz Yuryushu atau Jalan Garam. Terdapat banyak nama lain dalam dunia kesusasteraan dan seni. Tetapi kini, mari kita beralih ke jalan dan mula menerangkan Jalan Likya, jalan pendakian panjang pertama di Turki. Jalan pendakian panjang pertama di Turki mengambil nama dari salah satu kawasan utama zaman purba. Nama kawasan Semenanjung Teke yang terletak di antara Teluk Antalya dan Fethiye pada zaman purba yang dikenali sebagai Likya. Terdapat 23 bandar yang membentuk persekutuan demokratik yang pertama dalam sejarah, iaitu Persekutuan Likya. Diperkirakan bahawa pada zaman kuno, populasi kawasan ini adalah sekitar 200,000 orang. Ini kerana terdapat bandar-bandar yang sangat penting dan megah dalam persekutuan tersebut. Hari ini, beberapa bandar tersebut telah menjadi pusat pelancongan, sementara yang lain hanyalah tinggalan yang dicari oleh mereka yang berminat. Jalan Likya dengan jarak sejauh 550 km. Menawarkan peluang untuk mengikuti jejak peradaban Likya purba. Ini adalah laluan yang penuh dengan kejutan, di mana alam dan sejarah, laut dan hutan berjumpa. Mereka yang dapat menyelesaikan keseluruhan jalan ini dapat melawat lebih dari 20 bandar purba, melihat pelbagai rona biru dan hijau dan berpeluang menjelajahi teluk-teluk yang sunyi. Sudah tentu, tidak semua orang dapat menyelesaikan keseluruhan laluan yang punya turun, naik dan memerlukan pendakian di beberapa bahagian. Oleh itu, laluan yang berbeza telah dibentuk mengikut pilihan. Apapun keutamaan anda, anda boleh menentukan laluan dan menikmati perjalanan ini. Mungkin anda ingin melihat teluk-teluk yang menakjubkan dari puncak. Mungkin anda ingin berkilah di pantai. Mungkin anda suka berjalan di antara tinggalan purba. Atau mungkin anda lebih suka berada di dalam hutan yang beraroma herba. Pilihan tetaplah ada di tangan anda.
Jalan Likir. Pada zaman Rom, sebenarnya adalah satu siri jalan bebas yang menghubungkan bandar-bandar. Jalan pendakian panjang pertama di Turki ini dibentuk dengan mengikuti jejak jalan Rom pada zaman itu dan laluan-laluan lama. Jalan ini diikuti oleh sekitar 30,000 orang setiap tahun. Sudah tentu tidak semuanya, kerana untuk menyelesaikan 550 km jalan ini dalam satu masa, anda memerlukan kecergasan yang baik dan anggaran masa sekitar 25 hingga 40 hari. Jika anda bukan pendaki yang berpengalaman, adalah disarankan untuk memilih laluan yang lebih ringkas. Jalan Likir telah ditandakan dengan sistem penandaan antarabangsa untuk memudahkan perjalanan. Tanda arah berwarna kuning diletakkan di titik persimpangan dan garis merah putih pada laluan dan jalan tanah membantu para pendaki. Jalan Likir boleh dilalui pada setiap musim kecuali musim panas kerana iklim Mediterranean yang sederhana. Para pakar dalam bidang ini memberi amaran tentang hujan yang dapat menjadikan permukaan jalan licin dan menyukarkan pendakian serta penurunan. Jalan Likir adalah salah satu daripada 10 laluan pendakian terpanjang dan terbaik di dunia. Semasa mengikuti jalan ini, anda akan melintasi bandar-bandar purba yang terkenal serta beberapa yang mungkin belum pernah anda dengar. Ada yang masih dalam keadaan baik, manakala yang lain hanya tinggal-tinggalan. Di antara tempat-tempat yang anda dapat lawati adalah bandar purba Apelai yang tenggelam dan runtuhannya. Makam batu yang unik di Mira, di mana Santa Claus dilahirkan. Pelabuhan purba Andriake, Velos yang dipenuhi dengan makam peti mati, Simena yang separuh di dalam air dan separuh di luar. Dan sudah tentu tapak Santos dan Letun yang tersenarai sebagai warisan dunia UNESCO hanyalah sebahagian daripada bandar purba yang dapat anda saksikan. Bagi mereka yang ingin berenang atau berjemur, terdapat juga banyak pilihan menarik di Jalan Likir. Teluk Ulu Denis yang menakjubkan, Teluk Kabak yang unik, Pantai Petara yang merupakan salah satu pantai semula jadi terpanjang di dunia dengan panjang 18 km. Teluk Adrasan yang merupakan syurga tersembunyi dan banyak lagi teluk yang belum terjejas. Bagi pecinta gunung dan ketinggian, mereka boleh mendaki Gunung Tahtalı, gunung tertinggi yang berdekatan dengan pantai di Turki, yang juga dikenali sebagai Gunung Olympus, dan mendaki Gunung Susuz yang merupakan salah satu hutan cedar yang jarang ditemui di dunia, serta mengalami keajaiban yang akan dihadapi di Tekirova, Cyprus dan Lembah Saklekent. Mercu tanda yang indah di Tanah Tanjung, rumah api Gelidonia, keajaiban kejuruteraan dari zaman purba, Deli Kemer, bangkai kapal purba yang terkenal, Ulu Burun dan Yanartaş Chimera di Çorlu adalah antara kejutan yang akan anda temui di jalan ini. Jangan lupa bahawa di sepanjang jalan 550 km yang dilalui di antara pokok cedar, pokok juniper dan pokok zaitun ini, anda akan dapat melihat lebih dari 200 spesies tumbuhan daripada 2,500 spesies yang terdapat di wilayah Likir, serta bunga-bunga yang indah yang mungkin belum pernah anda lihat sebelumnya.

Jalan Likie adalah satu laluan yang panjang dan mempesonakan, menawarkan pemandangan visual yang menakjubkan dengan pemandangan yang menakjubkan dari gunung dan pantai. Semasa anda berjalan di jalan ini, di mana anda akan melihat bandar-bandar yang membentuk persekutuan demokratik yang pertama dalam sejarah dan menemukan ketenangan juga kedamaian, anda akan menjadi satu dengan alam yang menakjubkan. Dalam siaran Suara Radio TRT Turkiye, kami telah menerangkan tentang jalan pendakian panjang pertama di Turkiye, Jalan Likie, pada program Para Perintis Anatolia yang disediakan oleh Neslihan dari Menji Olu. Saya ucapkan terima kasih dan selamat tinggal.

Bandar Hatay. Adakah anda tahu bahawa Bandar Hatay yang mengalami kerosakan teruk akibat gempa bumi pada 6 Februari di tenggara Turki adalah salah satu kawasan penempatan tertua di Anatolia? Penemuan sejarah di Hatay menunjukkan kehidupan di kawasan ini bermula sejak 100,000 sebelum Masihi. Selain iklimnya yang sederhana dan tanah yang

subur. Keunikan Hatay juga terletak pada lokasinya sebagai persimpangan laluan perdagangan yang menghubungkan Anatolia ke Cukurova, Syria dan Palestine. Kawasan ini juga menawarkan pelabuhan yang sesuai untuk akses dari Mesopotamia ke Mediterranean. Hatay yang melambangkan persaudaraan agama dan budaya mempunyai sejarah selama 23 abad di mana penganut Yahudi, Kristian dan Islam hidup bersama. Di bandar ini, penganut tiga agama Samawi bersemadi di tanah perkuburan yang sama. Gereja Saint Pierre yang terletak di sini merupakan tempat di mana para pengikut Yesus pertama kali dikenali sebagai Kristian dan kemudiannya diisytiharkan sebagai tapak ziarah oleh Pope Paulus VI. Oleh itu, Hatay memegang kepentingan besar bagi dunia Kristian. Pada zaman Rom, Hatay menjadi bandar utama di timur dan kadangkala menjadi tuan rumah kepada Maharaja Rom. Walau bagaimanapun, Hatay sering mengalami kemusnahan akibat gempa bumi. Contohnya, gempa bumi pada tahun 526 dianggap sebagai salah satu bencana paling dahsyat dalam sejarah dan telah memusnahkan sebahagian besar kawasan sekitar. Selain bencana alam, Hatay juga mengalami kemusnahan akibat penaklukan sepanjang sejarah. Selepas gempa bumi tahun 526 dan 528, bandar ini dibina semula dan dikenali dalam sumber Arab dan Barat sebagai bandar air, yang sentiasa memainkan peranan penting dalam perdagangan dari zaman purba hingga kini. Menurut data tahun 2022, Hatay merupakan bandar ke-13 paling padat di Turki. Namun, akibat gempa bumi yang dahsyat, bandar ini mengalami kemusnahan yang besar. Namun begitu, bandar Turki yang diberikan namanya oleh Mustafa Kemal Ataturk ini pasti akan bangkit semula dengan semangat perpaduan dan kerjasama rakyatnya.

Dan bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu mayar da hankali ne kan muhimmancin wutar lantarki, wani ɓangare na rayuwarmu mara makawa ta yau da kullum ga jikinmu. Za mu fara da cewa jikin ɗan adam na aiki da wutar lantarki saboda. A ƙarshen ƙarni na 19, an nuna electromagnetic.